minutu kumurani piokati wonsi urani minutu 30 urani tranhente konas kranu maputo ratanu akinas baby nivarane mono ukumo kabdelgado wa mpuloni asa na mpulu zambezia nikalenkai urani poherro holo nitekela po mosambiki.

kallenci ponna nomalila erko pelo kalante ko nasrani maputu trespoto watenya wana na ulipi ntuka noruba